0: Perquè t'hi clatges honil, ut li rajó, mac arrozohi. Ma li papon salit bajo un cabal.
1: Yalalbehkwas na lep, nas esa is cholis na stupa. Habanan yalalbehinka nas taus na lep, nas tertanalis na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokrey la puntesipal atines sa il cholehil 104.5 FM, la hunkapan, ha anjualdo.